Video di sewal ke Stephanie. Kejak saya di olin jawa kawa Boni maguang kataran. Saya di olin hil joka aku kanali dia. Manjo sya kwe aku enak nakaca na. Nakaca na kui de kawa Boni. Awanan mata kabes le kawa Boni kanali dia karun kacil mata kabes. Teke cak le mensahe. Do na kang nakbit-bit akli chukwabek na kisning ailis ko tangki. Gawan dyan-dyan na kingkage rak banyal besek. O ganang say chulagil kumane syuko bi joko chibek sa lihonal kwak sa kibonal de akeon o kasala chikot marimba flor del manzano na siya chake otra vez mi cielo azul kwayem.